0: Tidak bagi berbangsa bagi menghukum Duraturu. Mulau sebagai kita seligan.
1: Oh, Hercules. Mau kena? Og dili kita memauli. Angtun ga dili kita mau lampus. Sapagda sa abu. Ni aning Maria pikat. Gagi krimi.
0: May lead data, Duraturu. Tanahun aku, sayo nalang ang taran.
1: Husto ka. Mulahus kita dito. Sa ilang... Kinsa pa ganito? Kinsa pa to siya?
0: Insikwakan, Duraturu!
1: Gusto ka! Moro to insikwakan budlat! Mula husta sa ilang insikwakan!
0: Sige!